Suara Indah 92,1 FM, keronian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara ini, kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Penjeroni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini ya Tuhan. Kami kembali boleh memasuki hari yang baru, udara yang segar, cuaca yang cerah yang Engkau berikan kepada setiap diri kami. Bersyukur untuk istirahat malam kami yang boleh kami lalui ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami dan kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh mengingatnya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan yang boleh terus memberkati mereka, melindungi dan terus menyertai di sepanjang kehidupan mereka. Katanya hamba-Mu terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan Tuhan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 hingga ayat ke-10. Kita akan membaca dua ayat ini saja di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ada dua kata Yunani yang diartikan sebagai sesuatu yang baik, yakni kata agathos dan kalos. Kata agathos diartikan sebagai sesuatu yang baik berkenaan dengan kualitas atau mutunya. Sedangkan kata kalos diartikan sebagai sesuatu yang bukan hanya baik, tetapi juga indah, menarik hati, dan mempunyai daya tarik. Uniknya, kedua kata tersebut dipakai secara bersamaan oleh Rasul Paulus di dalam nas yang tengah kita pelajari hari ini. Tujuannya agar jemaat Tuhan memiliki pengertian yang utuh dan benar perihal berbuat baik. Hakikat berbuat baik bukan semata pada perbuatan baik, tetapi baik hati, tulus bukan bulus. Produk yang baik dari segala kualitas tetapi tidak memiliki keindahan atau daya tarik tidak banyak diminati konsumen. Perbuatan baik yang dilakukan secara utuh dan benar memiliki dampak yang sangat positif, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyaknya orang tidak tertarik dengan kekristenan pada dasarnya bukan karena pengajaran atau doktrin Kristiani, tetapi sikap hidup orang Kristen yang tidak baik dan menjadi batu sandungan. Nah, mengapa kita harus berbuat baik? Ada 3 P yang menjadi alasannya. P yang pertama yaitu perintah Allah. Perhatikan ungkapan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik di dalam ayat 9a. Bukan semata perintah dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Galatia. Ini adalah perintah Tuhan yang ditujukan kepada semua orang percaya. Ada dua aspek yang terkandung di dalam perintah ini. Yang pertama, perintah ini bersifat imperatif, bukan alternatif. Bukan semata usulan, tetapi keharusan atau kewajiban. Dalam Alkitab terjemahan Indonesia, perintah itu dipertegas dengan partikel lah yang memberi penekanan kepada kata yang mengikutinya. Kedua, perintah Allah untuk berbuat baik bersifat seterusnya, bukan sesekali. Penggunaan kata jemu-jemu sangat mendukung gagasan perihal perintah yang ada. Ada 2 jenis kalimat suruh atau perintah. Pertama, perintah untuk melakukan tindakan satu kali saja, seperti tutuplah pintu itu. Kedua, perintah atau kalimat suruh untuk melakukan tindakan berkali-kali, seperti tutuplah selalu pintu itu. Perintah yang pertama cukup melakukan hanya satu kali, tetapi yang kedua itu harus dilakukan secara terus-menerus. Perintah yang dipakai Paulus di dalam ayat 9 ini adalah kalimat suruh jenis kedua, artinya terus-meneruslah berbuat baik. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, berbuat baik bukan masalah suka atau tidak, melainkan ketaatan akan perintah Allah. Kalau Anda berbuat baik kepada orang yang berlaku baik terhadap Anda, itu hal biasa, karena orang dunia pun melakukan hal yang sama. Mudah bagi kita untuk berbuat baik terhadap sesuatu yang kita sepakati, apalagi bila itu mendatangkan keuntungan. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik bukan kepada orang-orang tertentu, melainkan kepada siapa saja dan dalam situasi dan kondisi apapun. Perbuatan baik umat Kristiani bukan faktor perasaan, melainkan ketaatan. Bukan faktor dari luar, melainkan faktor dari dalam dirinya. Kasih Allah yang ada dalam hati kita, dan damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran, akan memampukan kita untuk senantiasa berbuat baik. Dengan suara ini kasih Tuhan, P yang kedua yang menjadi alasan kita harus berbuat baik, yaitu penuaian.
Di dalam teks berkata kita akan menuai di dalam ayat 9b. Prinsip tabur tuai ditekankan di sini dengan mencantumkan tiga aspek yang terkait di dalamnya. Aspek pertama, apabila sudah datang waktunya di dalam ayat 9b, hal ini menunjuk pada waktunya Tuhan yang berdaulat serta waktu penuaian yang ditentukan oleh apa yang ditaburkan. Misalnya Anda menabur jagung, dalam waktu 3 bulanan Anda pasti akan menuai jagung. Kalau Anda menabur benih durian, Anda akan menuai dalam waktu yang cukup lama. Tetapi hasil tuaiannya tentulah sangat menakjubkan. Aspek kedua dipertegas dengan ungkapan jika kita tidak menjadi lemah di dalam ayat 9b ini. Ini merupakan kalimat tambahan untuk memberi penjelasan. Frasa ini dapat diartikan tidak menjadi kendor, atau tidak menjadi kehabisan tenaga. Ibarat petani, kita yang telah menabur benih tidak boleh menjadi kendor atau kehabisan tenaga untuk mengupayakan secara terus-menerus pertumbuhan benih yang telah ditaburnya hingga waktu menuai tiba. Aspek ketiga ditegaskan dengan ungkapan terutama kepada kawan-kawan kita seiman di dalam ayat 10. Secara harfiah, ungkapan ini menunjuk pada sesuatu yang adalah kepunyaan seseorang atau termasuk dalam keluarga seseorang. Kita adalah satu keluarga bersama dengan saudara-saudara seiman di mana saja berada. Wajarlah bila kita peduli dan berbuat baik terhadap keluarga sendiri. Hal yang tidak pantas adalah apabila kita berbuat baik kepada orang lain, bukan keluarga, tetapi keluarga sendiri diabaikan. Keluarga besar adalah rumpun keluarga dari ayah dan ibu. Kita sepatutnya menyatakan kebaikan antar sesama saudara. Di gereja lokal tempat kita berjemaah, itu adalah keluarga sendiri. Kita sepatutnya menyisihkan dana untuk pelayanan diakonia sehingga dapat meringankan kesusahan yang dialami jemaat lainnya. Selesai mengkhotbahkan nats ini, seorang pendeta yang saya kenal mengembalikan Singapura mendorong jemaat untuk mengumpulkan dana yang akan diberikan kepada jemaat Tuhan di daerah tertentu karena tengah dilanda kemiskinan. Di lingkungan di mana kita menetap, kita adalah satu rukun warga. Kita sepatutnya berbuat baik. Bila ada kerja bakti atau aksi sosial, kita seharusnya merespon dan turut ambil bagian di dalamnya. Dengan suara indah yang dikasih Tuhan, apa yang ketiga yang menjadi alasan mengapa kita harus berbuat baik, yaitu apa yang ketiga itu peluang. Kewajiban untuk berbuat baik dalam hal ini dilatar belakangi suatu keadaan yang sedang terjadi. Pada saat itu situasi buruk sedang terjadi, serta kelaparan pada dasawarsa kelima dan keenam, khususnya di Palestina. Proyek-proyek bantuan pemerintah dikerahkan untuk mengatasi kesukaran yang terjadi. Para pemimpin umat mengadakan kolekte untuk ikut memberi bantuan dalam mengatasi kesukaran yang melanda banyak warga. Jadi amal baik atau pengumpulan uang pada saat itu ditunjukkan bagi orang-orang Kristen yang menderita di Yerusalem. Menyadari akan hal itu, Rasul Paulus menganjurkan segenap jemaat untuk menabur, bahkan menegaskan bahwa inilah kesempatan atau peluang untuk berbuat baik. Cermati apa yang diungkapkannya selama masih ada kesempatan di dalam ayat 10b ini. Hal itu sebagai penegasan agar umat Allah menjadikannya sebagai suatu kesempatan atau peluang untuk meringankan beban penderitaan saudara seiman lainnya yang membutuhkan pertolongan. Kehidupan adalah peluang atau kesempatan yang harus kita pergunakan untuk berbuat baik. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Pertanyaannya, nama baik atau nama jahat yang ditinggalkan oleh manusia ketika ia wafat? Anekdot ini semoga memberi inspirasi bagi Anda sekalian. Hewan babi dan kambing berkesempatan untuk berbuat baik melalui kematiannya, karena dagingnya dapat dinikmati manusia. Ironisnya, walaupun sudah memberikan tubuhnya untuk dinikmati oleh manusia,
Nama babi atau kambing acapkali dikaitkan dengan hal negatif. Ungkapan seperti dasar babi, kambing hitam, atau yang lainnya memberi gagasan perihal citra buruk atau konotasi negatif dari nama-nama hewan di atas. Namun lain halnya dengan hewan sapi. Kenapa demikian? Sapi rupanya memberikan seluruh hidup dan matinya untuk kebaikan manusia. Selagi hidup ia dipakai untuk membajak sawah. Susunya juga dinikmati menjadi minuman yang menyehatkan. Ketika disembelih dan mati, dagingnya dinikmati menjadi makanan lezat manusia. Tidaklah mengherankan bila nama sapi jarang diidentikan dengan hal yang negatif. Dengan suara yang dikasih Tuhan, hendaklah kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Selama kita masih ada di dunia ini, selama Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada setiap diri kita, hendaklah kita berbuat baik terhadap sesama kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan kembali kekuatan kepada setiap diri kita, mengingatkan kita untuk berbuat baik terhadap sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali setiap diri kami, Tuhan, khususnya di dalam hal berbuat baik kepada setiap orang. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan hari ini boleh sungguh memberikan peringatan kepada setiap diri kami untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik kepada setiap orang. Kira Tuhan yang selalu mengingatkan setiap diri kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh terus melindungi, memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokduanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokduanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan kakinya. Biar Tuhan yang mulai terus campur tangan di dalam proses kesembuhan ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan, Tuhan yang mulai terus memberkati keluarga Ibu Meliana ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan. Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan. Tuhan juga yang boleh melancarkan segala pengobatan yang dilakukan. Tuhan yang memberkati. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan, studi, ekonomi, dan pekerjaan, studi, dan ekonomi ya Tuhan. Doa untuk Ibu Kiyokwa, untuk ekonomi keluarga ini. Kiranya Tuhan yang terus memimpin untuk keluarga ini di dalam perekonomiannya boleh dilancarkan. Berdoa juga untuk anak William dan anak Michelle, untuk pasangan hidupnya, biarlah Tuhan juga yang sertai. Tuhan yang boleh terus memberikan yang terbaik untuk kedua anak ini di dalam masa depannya. Berdoa untuk siaran di dalam pekerjaan yang dilakukan, kiranya Tuhan juga yang boleh terus memimpin siaran di dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja. Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang baik untuk siaran di dalam studinya. Kami juga mau menyerahkan Tuhan yang boleh campur tangan di dalam studi yang boleh dilakukan oleh Sharon. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan juga yang boleh terus menyediakan yang terbaik. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Susan, Mauri, Keja, Angelina, dan Abed di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan juga yang boleh menyertai untuk mereka boleh bekerja dengan sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga boleh menyediakan pekerjaan yang terbaik untuknya. Doa untuk pasangan hidup yang mereka cari, kami tetap memberikan, sekiranya Tuhan yang tetap memberikan yang terbaik untuk Susan, Maureen, Keja, Angelina, Abed, dan Alex. Kami juga mau berdoa Tuhan, bersyukur untuk hari ini yang berulang tahun, untuk Bapak Dani di Buah Batu, Bapak Beni di Cimahi, Bapak Saiful Anam di Kiara Condong, Ibu Juleha di Kiara Condong, Ibu Yemeho di Rancaikek, dan Saudara Onif Bilidados di Kubang. Kiranya Tuhan yang terus memberkati di setiap usaha, pekerjaan, keluarga. Tuhan juga yang terus memberikan sukacita kepada mereka di dalam hari ulang tahunnya ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar suara Indah dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kunci sukses adalah melakukan perkara-perkara kecil dengan jiwa yang besar.
1: 用宽大的胸怀处理身边的小事，让事情做得更加完美。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku, bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya, SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Untuk pendaftarannya di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat untuk gerai yang selalu ada, itu di gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di Res Area 78 Kiara Arta Park dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di ITC Kebon Kelapa dan GPP Sumarekon di Ruko Beril. Dan hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Ujung Berung, besok ada di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung ada di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan Kantor Kecamatan Cicalengka. Besok ada di Oto 2000 Ranca Ekek dan Kantor Kecamatan Ciparai. Kamis ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, Rabu dan juga Kamis ada di Cimahi Mall

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar. Viana temenin kalian sampai jam 11 seperti biasa ya. Dan semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Hari ini hari Selasa tanggal 7 bulan 7. Yuk tanggal kembar, siapa yang mau check out sok langsung check out aja. Aku bakal bagiin dulu informasi terkini seputar dunia olahraga. Kita tahu ya, kemarin air mata mengalir di wajah Cristiano Ronaldo setelah laga Portugal versus Spanyol Selasa 7 Juli pagi. Kalau di waktu kita tuh berarti pagi ya, di tadi. Sang mega bintang harus mengakhiri perjalanan terakhirnya di Piala Dunia dengan cara yang menyakitkan setelah timnas Portugal disingkirkan Spanyol pada babak 16 besar. Gol dari Michael Merino pada masa injury time memastikan kemenangan timnas Spanyol 1-0 atas Portugal dalam laga yang berlangsung ketat dan minim peluang. Bagi Ronaldo, kekalahan ini bukan sekedar kegagalan membawa Portugal melangkah lebih jauh, tapi laga ini juga diyakini menjadi penampilan terakhirnya di panggung Piala Dunia. Kapten Portugal itu terlihat menangis ketika meninggalkan lapangan, menandai akhir perjalanan salah satu pesepak bola terbaik sepanjang sejarah di turnamen besar dunia. Masih ngomongin Piala Dunia, guys, nggak Piala Dunia banget sih, cuman ini ngomongin soal sepak bola juga. Nih, bukan Messi, bukan Ronaldo, tapi kali ini giliran robot humanoid yang adu mekanik di lapangan hijau. Kompetisi sepak bola RoboCup 2026 di Incheon, Korea Selatan mempertemukan robot-robot humanoid tercanggih di seluruh dunia. Gak cuman sekedar jalan, mereka bisa giring bola, ngoper, bahkan sliding tackle, dan semuanya bergerak berbasis kecerdasan buatan atau AI. Penyelenggara mengatakan lebih dari 3.000 peserta dari 45 negara ikut serta dalam kompetisi ini. Dan kompetisi ini tuh dilakukan di hari Minggu tanggal 5 Juli yang lalu. Ini menjadi kompetisi robotika dan kecerdasan buatan terbesar di dunia. Tim Hepastus dari Universitas Tsinghua berhasil mengalahkan tim dari Universitas Pertanian Gunung dan Laut China pada babak final. Seperti pertandingan bola manusia, para robot ini tersandung bertabrakan di lapangan sebelum bangkit kembali untuk lanjut bermain. Dan katanya tim Hepastus ini tuh menargetkan juara FIFA di tahun 2050. Wih, keren banget nih ya. Kepala global di Booster Robotics, Chao Yi Li, menyebutkan lebih dari 70% tim yang bertanding menggunakan platform yang dikembangkan oleh perusahaan robotnya yang berbasis di Tiongkok. Di luar lapangan sepak bola, robot-robot ini juga mampu melakukan pencarian dan penyelamatan yang menyimulasikan zona bencana. Itu dari dunia persepakbolaan, manusia, dan juga robot. Yuk sekarang kita beralih ke India. Di India juga ada sebuah kompetisi olahraga yang cukup menarik. Ini tuh kompetisi yang gak biasa, yang menguji kelenturan fisik dan kecepatan tingkat tinggi dan sukses menarik perhatian publik global. Namanya adalah Chakrasana Race. Ini merupakan balapan unik perpaduan lari dan kayang atau cakrasana. Kalau kalian misalnya ikutin olahraga yoga, kalian pasti udah gak asing lagi dengan gaya si cakrasana ini. Jadi kompetisi ini diadakan dalam peringatan Hari Yoga di Yashwat Stadium, Nagpur. Digelar oleh Chakrasana Sport Association, perlombaan ini memadukan kecepatan, keseimbangan, dan kelenturan tubuh dalam satu kompetisi. Melihat para peserta bergerak maju sambil kayang, warganet pun dibuat takjub dengan kemampuan fisik mereka. Kalian tahu kayang kan? Ya kayak gitu. Dalam posisi kayang, mereka harus lomba kayak lari, tapi posisinya kayang. Oke, terakhir dari dunia perolahragaan ya. Kontingen Indonesia raih medali di World Climbing Series Krakow 2026, mendapatkan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. Ini tuh berlangsung pada 3 sampai 5 Juli di Polandia.
yang berkontribusi mendapatkan 3 medali itu adalah Desak Maderita Kusuma Dewi. Salah satunya dia mendapatkan medali emas yang diraih di nomor putri dengan catatan waktu 6,54 detik. Selain itu, Desak juga menyabet medali perak di nomor estafet campuran yang berpasangan dengan Antasyafi Robi Al-Hilmi dengan catatan waktu 11,3 detik. Medali ketiga diraih Desak melalui nomor estafet putri dipasangkan dengan Rajia Salsabilah memenangkan medali perunggu dengan catatan waktu 13,52 detik. Serta satu medali perunggu dipersembahkan oleh Raharyati Nur Samsa di nomor perseorangan putra dengan catatan waktu 4,79 detik. Dengan perolehan ini, maka Indonesia menempati peringkat ketiga dalam klasemen akhir perolehan medali di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat. Itu dia untuk berita di seputar dunia olahraga.

0: mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep eh, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Ya, pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin informasi selanjutnya. Ini tuh datangnya dari Batman. Bener, ini Batman dalam kondisi di dunia nyata. Warga di kota Lagos de Moreno, Meksiko dibuat geger setelah kemunculan sosok misterius yang dijuluki Batman Meksiko. Julukan ini muncul setelah sejumlah orang yang diduga terlibat pencurian sepeda motor ditemukan dalam keadaan terikat di tiang listrik lengkap dengan pesan tuduhan mereka sebagai pelaku kejahatan beserta dengan kendaraan yang diduga hasil curian di lokasi kejadian. Fenomena ini ternyata bukan cuma terjadi sekali aja loh. Dalam kurun waktu sekitar 10 hari terakhir, setidaknya 5 orang ditemukan mengalami nasib serupa di beberapa titik di wilayah itu. Aksi ini pun memicu perdebatan di media sosial dengan sebagian warga menganggap pelaku misterius ini sebagai sosok pembela masyarakat di tengah maraknya kasus pencurian kendaraan. Meskipun demikian, pihak berwenang menegaskan kalau orang-orang yang ditemukan terikat tetap harus diperlakukan sebagai korban hingga proses penyelidikan selesai. Polisi juga mengingatkan kalau tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hukum terlepas dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para korban aksi tersebut. Memang di dunia ini tuh ada-ada aja ya. Awal Juli kemarin, tanggal 1 Juli juga dunia sempat heboh karena ada pasangan yang diduga bertunangan di atas gedung pencakar langit. Kalau dilihat dari ABC News, Angela Niklau dan juga Ivan Berkus memanjat antena siaran di puncak Empire State Building, New York, Amerika Serikat.

kreator asal Rusia yang dikenal lewat konten-konten ekstrim memanjat gedung pencakar langit. Kisah mereka juga bahkan pernah diangkat dalam dokumenter Netflix berjudul Skywalker's Love Story. Tapi aksi ini bukan tanpa konsekuensi ya. Keduanya sempat ditangkap aparat setempat dan didakwa atas tuduhan membahayakan keselamatan orang lain serta pencurian. Gak lama setelah itu, hakim di Manhattan memberikan supervised release atau pembebasan dengan pengawasan. Ayah dari Angela mengatakan kalau Angela dan Ivan sebenarnya sudah menikah. Dia juga mengklaim aksi di Empire State Building itu hanya sebuah pertunjukan doang. Ya ampun, jadinya kan dihukum ya saudara-saudara ya. Nah, satu lagi nih. Kalau ini mah ya yang tadi semua kenyataan, tapi kalau ini siapa tahu kalian mau kasih CV kalian ya ke Bapak Raja Charles. Istana Buckingham membuka lowongan videographer dengan gaji hingga 52 ribu pound sterling. Kalau dirupiahin itu 1,2 miliar rupiah per tahun. Nah, si videographer ini itu biasanya mendokumentasikan kegiatan resmi hingga momen pribadi Raja Charles yang ketiga dan Ratu Camilla. Pelamar yang terpilih akan bergabung dengan Departemen Komunikasi Kerajaan dan bertugas memproduksi konten visual yang bisa menjangkau audiens global. Posisi ini menjadi bagian dari upaya keluarga kerajaan memperbarui cara berinteraksi dengan publik lewat platform digital, termasuk memperbanyak konten video di media sosial. Selain gaji, posisi ini juga menawarkan berbagai fasilitas. Ada 25 hari cuti tahunan dan makan gratis di setiap hari kerja. Ih, udah include ini Maya, tinggal cari tempat tinggal aja di sana. Oke deh pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat memasuki main topik kita pada hari ini. Di hari Selasa itu ngomongin soal kepribadian. Jadi tetap di Trending Topic Morning Suara Indah 92,1 FM.

0: terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian di hari Selasa ini sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa, di hari Selasa main topik kita itu ngomongin soal kepribadian. Kalian punya gak temen yang ngomongnya tuh banyak banget? Kayaknya tuh gak kayak gak pernah habis aja gitu topik yang mereka ceritain gitu. Dan ya memang beberapa orang tuh terlahir seperti itu, merasa gak bisa diam dan selalu pengen berinteraksi sama orang lain gitu ya. Orang yang banyak bicara seringkali dilihat sebagai individu yang ekspresif dan penuh semangat. Ya alasannya bisa beragam, kayak dorongan buat berbagi pengalaman, minta pendapat, atau ya cuma pengen ada teman bicara aja. Kebiasaan ini menarik untuk kita pelajari, karena ternyata orang yang banyak bicara menyimpan fakta kepribadian unik. Yang pertama, orang yang banyak bicara biasanya membutuhkan validasi dan perhatian lebih. Mereka suka mendapatkan penegasan dari orang lain, jadi terus-terusan ngomong. Kalau belum mendapatkan perhatian, mereka akan mendominasi percakapan, karena baginya kalau mereka cuma diem aja dan dengerin, rasanya tuh kayak gak kelihatan gitu di dalam obrolan itu. Selain itu, kebiasaan ini juga dikaitkan dengan perasaan tidak aman dan rendahnya harga diri. Aku sambil ngebayangin orang yang suka berbicara di kantor ini ya, saudara-saudara. Karena di kantor ini tuh memang ada beberapa orang yang suka berbicara, bahkan dari teng jam masuk sampai teng jam pulang kerjaannya ngomong terus. Suka gak habis pikir gitu ya, kok bisa gitu ngomong terus, topiknya gak habis-habis. Kayaknya kalau misalnya diem tuh bagi dia tuh kayak siksaan tersendiri aja gitu kalau buat gak ngomong gitu. Nah, ternyata mungkin salah satunya dia butuh validasi dan ya. Orang yang banyak bicara, faktanya mereka tuh kurang kesadaran sosial, sehingga tanpa sadar mendominasi percakapan. Tanpa sadar mereka terlalu banyak bicara, jadi nggak memberikan kesempatan bagi orang lain buat berpendapat. Hal ini terjadi karena ternyata orang itu kurang empati dan tidak memahami isyarat sosial. Tapi kebiasaan ini bisa diatasi sih dengan refleksi diri dan menerima umpan balik yang positif dari sekitarnya. Nah, kalau misalnya dia menerima umpan balik sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa terima umpan balik, ya akhirnya nggak bisa refleksi diri. Ya jadi akhirnya ya nggak ada kesadaran sosial tadi. Terus yang ketiga, mengutip Power of Positivity, orang yang terlalu banyak bicara biasanya ngerasa gak aman sama hidupnya. Jadi mereka tuh perlu mengimbangi perasaan itu dengan terus-menerus terlibat dalam percakapan. Bagi mereka, kalau mereka banyak bicara, kepercayaan dirinya tuh meningkat, serta orang lain bakal terkesan dengan mereka. Ketika berhasil mengatakan hal lucu yang bikin orang lain terhibur, mereka mungkin akan semakin diingat. Terus, kepribadian berikutnya, mereka mungkin tidak terbiasa dengan yang namanya. Jadi, kalau ada jeda dalam obrolan, mereka tuh bakal langsung ngisi jeda itu. Keheningan bisa bikin seseorang ngerasa canggung dan gugup. Mereka kadang pikir kalau orang lain mungkin akan kehilangan minat kepada dia kalau tidak ada lagi hal menarik yang pengen diceritain. Dan fakta yang terakhir, orang yang terlalu banyak bicara dikenal sebagai sosok yang selalu ingin jadi pusat perhatian. Hal ini ditandai kalau sering melakukan obrolannya satu arah aja, tidak punya minat tentang pengalaman, tidak punya minat untuk mendengarkan pengalaman atau pendapat orang lain, serta sulit berempati. Itu dia pendengar, fakta-fakta kepribadian orang yang banyak bicara. Ternyata menarik kan buat kita pelajari.

0: tips tetap semangat alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan buat program Trending Topic Morning ini selalu temenin kalian di setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11 dengan topik yang berbeda setiap harinya. Untuk hari Selasa kita ngomongin soal kepribadian. Pendengar semua, pernah nggak kamu ngelihat seseorang mungut sampah yang bukan miliknya? Ketika misalnya dia di taman, di jalanan, atau di tempat umum. Tapi dia orang biasa ya, dia bukan petugas kebersihan. Kalau petugas kebersihan ngambil sampah mah itu udah wajar ya saudara-saudara. Nah, bahkan kalian pernah ngelihat gak ada orang yang tetap ngelakuin hal itu meskipun gak ada yang lihat atau gak ada yang kasih pujian. Mungkin bagi sebagian orang tindakan itu tuh, ah udahlah cuma mungut sampah doang, sederhana, sepele. Tapi dalam psikologi, kebiasaan kecil kayak gini tuh bisa mencerminkan nilai karakter dan cara seseorang memandang tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Perilaku menjaga kebersihan lingkungan secara sukarela biasanya berkaitan dengan rasa tanggung jawab pribadi, empati, dan kesadaran sosial yang tinggi. Tindakan ini enggak dilakukan untuk pengakuan, tapi karena mereka ngerasa hal itu memang perlu dilakukan. Nah, kalau misalnya kalian pernah ngelihat orang kayak gini, atau ternyata orangnya tuh ada di sekeliling kalian, ini dia karakter yang mereka miliki, orang-orang yang suka mungut sampah meskipun gak ada yang memperhatikannya. Yang pertama, tentu saja orang seperti ini punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka gak mikir kalau menjaga kebersihan itu cuma tugas petugas kebersihan atau tugas pihak tertentu aja. Sebaliknya, mereka ngerasa setiap individu tuh punya peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Jadi, ketika mereka ngelihat ada sampah berserakan, mereka lebih milih bertindak daripada mengabaikannya. Dan menariknya, tanggung jawab kayak gini biasanya juga kelihatan dalam aspek kehidupan lain, kayak pekerjaan, hubungan sosial, ataupun komitmen pribadi dia. Terus, orang yang bersedia mengut sampah yang bukan miliknya seringkali memikirkan dampak tindakannya terhadap orang lain. Mereka tuh paham, lingkungan yang bersih bakal kasih kenyamanan bagi banyak orang. Jadi, mereka gak cuma fokus sama kepentingan pribadi, tapi juga mempertimbangkan kesejahteraan bersama. Perilaku kayak gini nunjukin tingkat kepedulian sosial yang cukup tinggi. Mereka lebih mudah memperhatikan kebutuhan orang lain dan memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi positif dalam lingkungan tempat mereka berada. Terus, satu hal yang menarik dari kebiasaan memungut sampah adalah tindakan itu sering dilakukan tanpa ada harapan mendapatkan penghargaan. Mereka tetap melakukannya, walaupun gak ada yang lihat, gak ada yang muji, bahkan gak ada yang ngucapin terima kasih. Jadi ini tuh nunjukin kalau motivasi mereka itu berasal dari value pribadi, bukan dari kebutuhan akan pengakuan sosial. Orang dengan karakter kayak gini biasanya lebih fokus ngelakuin hal yang benar daripada mencari perhatian di lingkungan sekitar. Mereka bakal ngerasa puas karena sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat, bukan karena mendapatkan pujian. Terus, mereka juga adalah orang yang punya kesadaran lingkungan yang tinggi. Nggak semua orang langsung keganggu ketika ngelihat sampah bukan di tempat sampah. Tapi orang yang terbiasa jaga kebersihan biasanya punya kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Mereka paham, sampah yang kelihatan kecil sekalipun bisa kasih dampak yang besar kalau dibiarkan menumpuk. Kesadaran ini bikin mereka lebih peka terhadap kondisi lingkungan dan lebih terdorong untuk mengambil tindakan. Perilaku menjaga kebersihan seringkali muncul karena adanya pemahaman kalau setiap tindakan individu bisa berkontribusi terhadap kondisi lingkungan secara keseluruhan. Terus, orang yang secara konsisten melakukan tindakan positif tanpa disuruh biasanya punya disiplin diri yang cukup baik. Mereka gak cuma ngelakuin sesuatu ketika ada aturan atau ketika ada yang mengawasi, tapi ketika tidak ada orang yang memperhatikan, mereka juga tetap disiplin. Kemampuan untuk tetap berpegang pada nilai dan kebiasaan positif dalam berbagai situasi itu merupakan salah satu bentuk disiplin diri. Karakter ini seringkali membantu seseorang jadi lebih konsisten dalam mencapai tujuan, jaga komitmen, dan juga menjalankan tanggung jawab sehari-hari.
Terus, sebagian orang mungkin ngerasa mungut satu bungkus sampah gak akan kasih perubahan yang berarti. Tapi, mereka yang punya kebiasaan ini justru paham perubahan besar seringkali dimulai dari tindakan kecil. Karena itu, mereka gak akan meremehkan kontribusi sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Nah, cara pandang kayak gini nih nunjukin kalau mereka tuh menghargai proses dan memahami pentingnya tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sikap ini juga sering kelihatan dari cara mereka menghadapi pekerjaan, hubungan, maupun tujuan hidupnya. Terus, kepribadian terakhir bagi orang yang suka mengut sampah meskipun gak ada yang melihat, itu adalah integritas. Integritas itu berarti tetap melakukan hal yang benar meskipun gak ada pengawasan atau gak ada keuntungan pribadi yang diperoleh. Jadi kalau misalnya seseorang mengut sampah tanpa diminta atau tanpa penonton atau tanpa ada pujian, tindakan itu menunjukkan kalau nilai yang dimilikinya benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga gak cuma berbicara tentang kepedulian atau tanggung jawab, tapi juga mewujudkan

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Dan di hari Selasa ini kita ngomongin seputar kepribadian. Nih bagi pendengar semua, siapa nih di antara kita semua yang pengen menjadi sosok yang lebih percaya diri lagi? Karena orang-orang yang punya kepercayaan diri itu sering dipandang sebagai sosok yang mengagumkan. Tapi memang sih, sifat percaya diri itu sangat penting dan bermanfaat bagi diri kita. Gimana caranya nih supaya kita bisa jadi orang yang percaya diri? Pertama, kalian harus fokus pada kekuatan diri. Kita sebagai manusia tuh umumnya memang pengen jadi yang terbaik. Padahal setiap orang gak harus hebat dalam segala hal. Cuman seringkali kita tuh ngabisin banyak waktu dan energi buat memperbaiki kelemahan kita. Padahal akan lebih baik lagi kalau kita mengembangkan kelebihan yang sudah kita miliki. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan tahun 2024, orang yang rutin memanfaatkan kekuatan mereka cenderung punya harapan, kesejahteraan, dan rasa percaya diri yang tinggi. Jadi, cobalah untuk mengenali kemampuan yang menjadi keunggulan kita. Kemudian, kembangkan dan manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus, cara kedua supaya kita bisa jadi orang yang percaya diri adalah kita bisa mempengaruhi perasaan dan kepercayaan diri kita dengan cara kita berbicara pada diri sendiri. Sederhananya, kalau kita nggak akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan pada orang lain, maka jangan katakan yang menyakitkan pada diri sendiri. Menurut sebuah penelitian yang dimuat dalam Harvard Business Review, orang yang menyebut diri mereka sendiri dengan sudut pandang orang kedua atau ketiga ketika menghadapi situasi yang menegangkan, cenderung merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan mampu memberikan performa yang lebih baik. Perubahan kecil dalam berbicara kepada diri sendiri itu bisa memberikan dampak positif yang nyata. Terus, jadilah diri sendiri, karena ketika kita berusaha jadi orang lain, itu cuma bisa menguras tenaga kita aja dan bikin kita sulit ngerasa nyaman sama diri sendiri. Karena kepercayaan diri itu bakal tumbuh ketika kita berhenti berpura-pura dan mulai menerima diri kita apa adanya. Sebuah penelitian di tahun 2018 menemukan, jadi diri sendiri atau otentik itu berkaitan erat dengan harga diri yang lebih baik dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Ketika kita berani jadi diri sendiri, maka kita bakal lebih mudah menghargai dan menerima diri kita sebenarnya. Terus, berani keluar dari zona nyaman. Pertumbuhan dan kenyamanan seringkali nggak berjalan bersamaan ya. Jadi kalau kita pengen berkembang, coba lakukan hal-hal baru yang sedikit menantang. Orang yang rutin keluar dari zona nyaman cenderung punya keyakinan yang lebih besar terhadap kemampuan dirinya dan tingkat kecemasannya lebih rendah. Mereka juga jadi antusias menghadapi pengalaman baru daripada merasa takut. Terus, kepercayaan diri bukan berarti kita ngerasa lebih hebat dari orang lain ya, dan juga menyadari kalau kita nggak lebih rendah dari siapapun. Jadi, kepercayaan diri itu kamu percaya kamu juga setara dengan orang lain. Ketika kita masuk sebuah lingkungan, yakinkan diri kalau kita juga punya hak yang sama untuk berada di sana kayak orang lain. Kalau mau percaya diri, berhenti bandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena itu cuma bikin kita jadi semakin gak puas. Orang yang percaya diri itu biasanya lebih fokus pada perjalanan dan perkembangan dirinya sendiri. Ingat, tiap orang punya perjalanan, waktu, dan tantangannya masing-masing, jadi fokus pada langkah kita sendiri. Terus, cara ketujuh untuk jadi orang yang lebih percaya diri adalah bersikaplah lebih baik pada diri kita sendiri. Sayangi diri kita, terima diri kita, itu bisa membangun kepercayaan diri yang sehat. Cara kita menghargai diri sendiri juga akan mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ketika kita mulai menerima dan menghargai diri apa adanya, maka kita nggak akan lagi bergantung pada pengakuan atau persetujuan dari orang lain buat ngerasa berharga. Terus yang kedelapan, anggap setiap pengalaman itu sebagai kesempatan buat belajar. Ingat, sepanjang hidup kita tuh terus belajar. Orang yang percaya diri biasanya nggak nganggep kegagalan sebagai akhir segalanya atau sebagai penentu nilai diri mereka. Tapi mereka menganggap kegagalan tuh adalah pelajaran dan kesempatan buat memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya sesuatu tidak berjalan sesuai harapan kita, jangan nyerah. Anggap itu sebagai umpan balik yang bantu kamu belajar dan berkembang.
Yang ke-9, lakukan afirmasi positif setiap hari. Pilih beberapa kalimat positif yang benar-benar bermakna dan sesuai sama diri kamu. Jadi kamu bisa bantu ngubah pola pikir secara bertahap. Dengan mengulangi afirmasi positif secara rutin, kita bisa melatih pikiran buat lebih percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, percayalah pada keputusan kita sendiri. Gak salah sih kalau kita minta pendapat orang lain. Tapi kalau kita selalu bergantung pada orang lain untuk menentukan setiap keputusan, maka pilihan yang tepat bagi orang lain itu belum tentu sesuai bagi kita. Menurut sebuah penelitian dari Universitas Cambridge, orang yang punya kemampuan pengambilan keputusan yang baik cenderung lebih nyaman menghadapi keputusan yang rumit daripada menghindarinya. Kepercayaan pada diri sendiri itu kayak otot. Semakin sering dilatih, maka ototnya akan semakin kuat. Itu dia 10 cara supaya kita bisa mengembangkan kepercayaan diri kita.

0: Hai Finit, jodohku siapa ya?
1: S.Y.K.
0: Hai Finit, S.Y.K. itu siapa?
1: Siapa ya kira-kira?
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Oke, mendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih bagi kamu semua yang udah ngikutin program ini dari pagi sampai sekarang ya. Kita ketemu lagi besok di jam 8 sampai jam 11. Sampai jumpa dan sehat selalu. Bye-bye.

0: Menjadi orang yang bertanggung jawab membuat kita tampil sebagai pribadi yang dewasa.
1: 岁不寒，无以知兄百；事不难，无以知君子。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan berakar dalam istirahat ilahi. Firman Tuhan diambil berdasarkan Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tuhan tidak pernah merancang manusia pada saat diciptakan sebagai robot, tapi sebagai makhluk hidup yang memiliki tubuh yang berdaging dan berdarah. Robot saja yang dibuat dari unsur benda keras kalau terus dipakai tanpa henti dapat menjadi rusak. Apalagi manusia, pasti juga akan menjadi rusak, sakit, kalau tidak diatur ritme waktunya untuk segala aktivitas yang dikerjakan. Yang perlu diperhatikan, di dalam tubuh manusia ada organ-organ tubuh yang memang Tuhan sengaja buat, kemudian diletakkan dan diatur sedemikian rupa oleh Tuhan di dalam tubuh sebagai pendukung utama hidup dan aktivitas dari tubuh. Ada relasi yang tidak terpisahkan antara tubuh dan organ-organ tubuh. Selama organ-organ tubuh sehat dan baik fungsinya, pasti membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Hal yang perlu disadari bahwa salah satu faktor utama yang membuat tubuh sakit karena adanya gangguan di salah satu atau banyak organ dari tubuh. Dan gangguan itu ternyata kalau diperhatikan, salah satunya berkenaan dengan waktu istirahat yang tidak mencukupi. Tubuh diforsir terus-menerus tanpa henti untuk diistirahatkan. Kalau hal ini sengaja tidak diindahkan dan dilakukan, maka pasti akan mendatangkan ketidakseimbangan yang membawa permasalahan pada kesehatan dari tubuh manusia itu sendiri, yang dapat membuat tubuh menjadi rusak atau sakit. Coba sekarang bagikan mengapa banyak orang justru menjadi workaholic atau gila kerja. Yang pasti pada saat merancang dan menciptakan semua ciptaan termasuk manusia, Tuhan memberikan hari ketujuh. Apa itu hari ketujuh? Hari ketujuh adalah hari untuk pemberhentian, untuk semua makhluk hidup dapat beristirahat. Jelas ini adalah penetapan dari Tuhan. Bagi Tuhan, waktu berhenti adalah waktu yang terbaik yang memang sudah dirancang oleh Tuhan sendiri untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia, mendapatkan pemulihan secara natural. Polanya sama yang Tuhan sendiri sudah berikan dan contohkan. Dikatakan demikian, setelah 6 hari Tuhan bekerja menciptakan dunia dengan segala isinya, Tuhan berhenti pada hari ketujuh. Kejadian 2 ayat yang kedua. Kalau Tuhan saja berhenti, seharusnya manusia yang adalah ciptaan dapat mencontoh sang pencipta untuk juga berhenti. Sebetulnya hari ketujuh adalah sabat, yaitu waktu berhenti setelah pekerjaan selesai sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan sendiri. Konsep pemberhentian atau berhenti menjadi inti pengajaran yang penulis Ibrani berikan. Tentunya pengajaran ini jelas berasal dari inspirasi yang Tuhan sendiri berikan lewat Roh Kudus. Penekanan pada konsep pemberhentian atau berhenti ini menjadi istilah yang diulang-ulang di 13 ayat yang ada di pasal keempat. Pengulangan ini dikatakan ada sebanyak 10 kali. Ini artinya untuk menunjukkan bahwa kebenaran tentang pemberhentian atau berhenti itu sangatlah penting dan serius. Tidak boleh diabaikan apalagi kalau sampai tidak ditaati oleh semua ciptaan khususnya orang percaya. Sabat perlu disambut dan dijalankan dengan kesungguhan dan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Ada beberapa kebenaran tentang konsep pemberhentian atau berhenti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, pemberhentian adalah hak istimewa dari Tuhan. Yang pasti hak istimewa ini tidak main-main, karena Tuhan sendiri yang menetapkan dan memberikannya kepada seluruh makhluk hidup. Tujuan utamanya untuk menjaga keseimbangan dan kebaikan bagi seluruh makhluk hidup, khususnya manusia.

yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya, yang seharusnya lebih memiliki komitmen penuh untuk menjunjung tinggi hak istimewa yang Tuhan sudah berikan. Caranya dengan memulai dari diri sendiri terlebih dahulu untuk berhenti, kemudian mendorong dan juga memberikan hak itu kepada siapapun yang bekerja. Tidak boleh mengeksploitasi secara sewenang-wenang dan kejam. Jelas ini salah dan berdosa. Yang lebih menarik dan menyentuh hati, ternyata penulis Ibrani pada saat berbicara tentang pemberhentian atau berhenti, tidak hanya menyangkut waktu saja, hari ketujuh atau sabat, tetapi juga tempat untuk beristirahat. Penulis Ibrani mengatakan demikian ayat yang ketiga bagian A. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Tuhan katakan. Pertanyaannya adalah tempat perhentian yang Tuhan katakan itu ada di mana? Dan siapa yang berhak masuk ke tempat perhentian itu? Kalau bicara tempat yang Tuhan katakan, jelas kalau dilihat latar belakangnya berkenaan dengan tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada orang-orang Israel. Namun pada realitanya banyak orang-orang Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan untuk mendapatkan warisan di sana karena Tuhan murka kepada orang-orang Israel. Hal ini dapat terjadi karena banyak orang-orang Israel memberontak atau tidak percaya kepada Tuhan. Dalam konteks jauh, tempat pemberhentian yang Tuhan sediakan juga berkenaan dengan rumah Bapa yang di sorga. Tempat ini adalah tempat yang kekal. Kalau tempat di Kanaan ada di dalam dunia dan bersifat sementara untuk tinggal menetap, suatu saat akan hancur, musnah dan ditinggalkan, akan beralih pindah ke tempat kekal yang Tuhan sediakan. Bagi orang yang percaya pada Kristus, maka tempat kekalnya adalah rumah Bapa, yaitu sorga. Kalau yang tidak percaya, disediakan tempat yang lain di dalam gua-gua gelap, yaitu neraka. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 4. Hak istimewa ini membawa konsekuensi pada pemberhentian yang berbeda. Sorga atau neraka, prinsipnya adalah percaya atau tidak percaya pada Kristus. Yang kedua, pemberhentian adalah bukti sudah berakhirnya waktu. Yang pasti waktu itu cepat atau lambat akan berakhir. Baik waktu yang berkenaan dengan detik, menit, pagi, siang, malam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Tetapi juga bisa berkenaan dengan kesempatan hidup bagi setiap manusia di dalam dunia ini, yaitu 70 tahun, paling kuat 80 tahun, kebanggaannya, kesukaran, dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru. Mazmur 90 ayat ke-10. Jadi konsep waktu cakupannya sangat beragam. Tetapi biarpun beragam, tetap waktu itu pasti akan berakhir dan berganti. Kalau berakhir, masih dapat disambung lagi. Ya sangat bersyukur, tetapi kalau tidak bisa disambung lagi alias mati, ya sudah memang benar-benar berakhir di dalam dunia ini. Dalam konteks hari ketujuh atau sabat, maka berhenti di sini dalam pengertian yang seperti penulis Ibrani katakan di ayat yang keempat, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Jadi berhenti di hari ketujuh yaitu sabat, yang di dalam hitungan hari ketujuh jatuh pada hari Minggu. Yang luar biasa, hari ketujuh yang jatuh pada hari Minggu ini ternyata menjadi hari pertama dari peristiwa kebangkitan Kristus. Jadi kalau kebenaran dari relasi ini sungguh dipahami, maka keindahan hidup sebagai orang percaya dapat tercapai, yaitu hari ketujuh yang adalah sabat untuk berhenti dari segala kesibukan kerja, menjadi hari pertama juga untuk datang kepada Tuhan, meminta pemulihan, kekuatan, dan pengharapan untuk memasuki hari-hari berikutnya selama satu minggu. Jadi hari sabat adalah momentum untuk seluruh orang percaya beribadah dan melayani Tuhan, untuk persiapan diri menyongsong hari-hari selanjutnya yang baru. Yang ketiga, pemberhentian adalah perayaan yang penuh sukacita. Dalam pengertian bagaimana? Dalam pengertian pada saat pemberhentian atau berhenti itu dilakukan, karena berkenaan dengan konsep jeda atau pause, yaitu mendapat waktu sejenak untuk berhenti. Yang sangat luar biasa, ternyata jeda ini tidak hanya berhubungan dengan istirahat yang diberikan semata, tetapi juga untuk merayakan, bersukacita, sudah dapat mengerjakan semua pekerjaan selama 6 hari yang sudah dilaluinya, serta juga sebagai sarana evaluasi diri yang melakukan hal-hal yang lebih baik, benar, dan berkenan untuk hari-hari yang ada di depan. Kalau siklus kehidupan yang demikian ini dijalani dan dilakukan dengan setia,
penuh kasih dan tanggung jawab, maka berkat kemurahan yang datang dari Tuhan itu akan selalu mengalir dari tahta Tuhan di sorga. Kebahagiaan, pengharapan, pemulihan, dan keselamatan pasti akan didapatkan. Karena ada hati yang sungguh menghormati dan menjunjung tinggi sabat yang Tuhan sudah berikan. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Coba sharingkan kendala-kendala apa saja yang menghambat orang-orang percaya tidak lagi menyambut sabat dengan penuh sukacita, hanya sekedar kewajiban semata. Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Komitmen apa saja yang akan dilakukan oleh Anda untuk selalu memelihara dan menjaga tradisi sabat yang baik yang berasal dari Tuhan ini? Bagaimana caranya untuk menularkan tradisi yang baik tentang sabat kepada keturunan Anda? Akhirilah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kira Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jangan bisa deposito oge, jamin LPS.
0: Meni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Deru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: kerupuk
1: iya.
0: Ya? Oh.
1: Kerupuk kan bisa nyaring jadi
0: soalnya. Oh ya. Kerupuk. Oh ya. Nanti saya juga
1: cobain ya.
0: Coba ya.
1: Tapi enggak boleh banyak-banyak ya.
0: Oh ya. Heeh. Satu aja.
1: Iya,
0: coba.
1: Cilampang mau lagu Jiasini de Wenrou.
0: Jiasini de Wenrou.
1: Bagus.
0: Ada.
1: Kirim ya buat mana ya bentar buat Ibu Pahau ya Pahau, Ibu Besi, Ibu Miming, Pak Victor, Bu Yana, Bu Herlina, terus Dokter Herman, terus Ibu Deborah, Ibu Feli, terus Ibu Yayan Pasundan, Ibu Veronica, Pak Suyono, terus Kokong Efik ya ada ya,
0: ada.
1: Ibu Ami juga ya, terus buat semua aja
0: hata,
1: ya, Cilantang ya,
0: hata.
1: Salam sehat, salam bahagia, Cilantang sehat juga ya,
0: yeah.
1: Yuk bye.
0: Bye, sesie ya, sesie Benny. 一起欣赏他点播的恰是你的温柔。

所有的美声听众朋友，祝大家收听快乐。好，再来，谢谢啊，还有这个一部尤尼达点播的歌。

0: 刷拉伊拿美声电台清歌妙曲节目啊，有个电话，你好，
1: 你好，你好，你好，你好，
0: 啊，兰英，你好，
1: 你好，你好，嗯，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你
0: belum tadi mau itu kamu telepon jadi loncat ke atas gak kebaca kalau telepon lagi gak kebaca harus diem di sana
1: dari WA aja ya dari WA aja ya
0: ya ada ah 谢谢谢谢啊嗯嗯蓝英女士有了 WA 刚才pas mau baca nggak ketemu ternyata loncat ke

0: 你好，
1: 谁好？
0: 谁好？
1: 你都好。
0: 嗯嗯。
1: 听到了，我过去。谁来爱我？
0: 谁来爱我？
1: 阿达呀。
0: 阿达。
1: 呀，谁不给人接人？把台湾话呀，什么把祖国家？Semangat dan sehat selalu ya. Dan untuk Pak Lokang, Pak Victor, Pak Senjayap, Suyono, Pak Bungun, Pak Epik, Pak Benny Cakra, Sri Siang, Sri Seskuang, Pak Singwan, Pak Epik, Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Gloria, dari Kebon Kopi, Ibu Astuti, Maria May, dan semua pendengar suara indah.
0: Indah.
1: Sehat ya. Sehat.
0: Ha, sehat. Oh my god ya. Sini lai ai wo, oh my chi xin sang.
2: Tai Xian.
0: Oh, Tai Xian lai la. Ni hao Tai Xian. Tai Xian ni hao.
2: Wen A Wen Da ye da da. Da jin lai le ba.
0: Da jin lai le, zao jin lai le.
2: Ye da da. Da jin lai le ba.
0: Da jin lai le, zao

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya. Iya, di hari Selasa, tanggal cantik nih guys, tanggal 7 bulan 7. Udah belanja apa? Ya, di tanggal cantik ini ada Gracia yang bakal nemenin pendengar semuanya dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti. Ayo udah pada CL apa hari ini? Biasanya di tanggal kembar ini suka banyak sale ya. Jadi mungkin ada pendengar yang belanja juga. Ingat, belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kayak ngomong sama diri sendiri ya. Aduh, kadang suka gemes gitu loh guys, kalau misalnya kita lihat barang-barang lucu gitu. Kalau cewek kali ya, lihat barang-barang yang lucu, kecil-kecil gitu kan ya, perintilan-perintilan. Tapi sebenarnya kayak guna gak guna gitu. Ya pengen aja. Harus belajar pengendalian diri. Malah jadi curhat. Okay, hari ini di program Asiatik ya. Seperti biasa Grace buka requestan. Jadi buat teman-teman semua yang mau request lagu K-pop dan lagu J-pop, yuk langsung aja kirimin WhatsApp ke nomor yang belum punya nomornya, dicatat ya, karena nomor ini berlaku untuk semua program request di Radio Suara Indah. Mau itu request lagu Mandarin, lagu Korea, lagu Jepang, lagu Barat, lagu Indonesia, lagu apa lagi ya, lagu rohani, pokoknya semua deh. Termasuk kalau misalnya kamu mau nanya tentang program kita, itu juga bisa ke nomor WhatsApp berikut ini. Jadi dicatat baik-baik nomornya ya. Berapa? 0812 921 11921. Sekali lagi ya, 0812 921 11921 ya. Itu nomor yang berlaku untuk semua program request di Radio Suara Indah. Kalau program Asiatik selain lewat WhatsApp, kamu juga bisa kirimin requestannya lewat DM Instagram di @suarindah92.1 @suarindah92.1. Mungkin ada beberapa program lainnya, atau mungkin tadi kamu udah dengerin nih program sebelumnya, ada Tian Chang yang program request lagu Mandarin. Ada by phone-nya kok Grace, kenapa program Asiatik gak ada? Gak ada, kalau program Asiatik itu cuma lewat WhatsApp dan DM aja, gak ada telepon gitu. Ya, jadi jangan telepon, karena percuma gak akan diangkat. Oke, hari ini di program Asiatik hari Selasa, artinya kita akan ngebahas tentang entertainment Korea. Ada apa aja? Yang pertama, review drama. Aku lagi mau nge-review satu drama yang lagi happening banget. Nget. Ini drama yang belakangan trending topic terus ya. Terus ratingnya juga wow.

0: WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
1: Oh, tuduh kayaknya tuduh. Oke.

Okay, drama yang berjudul Agent Kim Reactivated atau Kim Bujang, Manager Kim ya. Ini kalau dari posternya ya kayak ajushi biasa aja gitu, pekerja kantoran ya yang pakai dasi, pakai jas, pakai kacamata gitu. Pekerja kantoran biasa aja yang kayak kalau pulang bakalan mampir ke apa pedagang kaki lima yang jualan soju dan teman-temannya gitu loh. Nanti nongkrong-nongkrong di sana terus pulang. Kayak gitu aja tampangnya tuh gitu. Eh ternyata di balik itu, wow. Oke, ini adalah drama yang didirect oleh Lee Seung-yong. Kita lihat dulu ya, Lee Seung-yong yang sebelumnya itu mendirect drama Wonderful World, terus ada Voice season kedua, The Missing, dan lain-lain. Sama ada film juga tahun 2008 tapi Nowhere to Turn, gak nonton aku. Jadi gak tahu yang mana. Oke, okay, writernya adalah, ini kan adaptasi dari webcomic ya. Jadi penulis webcomicnya ada Nam Jawi Iyagi, Jung Jong Tak, sama Nam Dae Jung. Nam Dae Jung yang sebelumnya itu menulis film Home Hotel sama The Last Ride. The Last Ride kok kayak tidak asing ya. Bentar ya, intip dulu ya. Gak nonton guys. Gak tahu. Kalau untuk drama ini debutnya beliau ya untuk penulisan drama. Terus drama ini kan diadaptasi dari webtoon ya, yang bisa kamu baca. Kalau kamu sepenasaran itu sama endingnya, gak sabar dengan ongoing

gak banyak tapi seseru itu guys. Dan ini tuh vibesnya vibes movie gitu loh. Gak gitu berasa sih ya. Kayak loh kok aku notice lagi abis dari episode 1 ke 2, di episode yang ketiga itu ada rangkuman dari episode 1 dan 2. Kayak kok beda ya gitu. Kok Oke, aktor yang berkualitas banget. Kalau ada tiga Ajushi foto press conference kayak Gen Z yang pace tapi pace yang di

Wow, heboh banget ya drama. Iya, masih bersama dengan Grace ya dalam program Asiatic sampai jam 7 malam nanti. Buat requestan masih bisa, jadi silakan buat teman-teman yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop, boleh WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarainda92.1. Masih pada di jalan gak? Hati-hati ya nyetirnya ya. Atau mungkin ada yang udah siap-siap makan malam. Selamat makan malam. Menu makan malamnya apa nih hari ini? Kepo. Iseng aja sih. Yang lagi di jalan macet gak? Mudah-mudahan lancar-lancar ya. Oke, sambil nemenin kamu yang mungkin lagi siap-siap untuk makan malam atau mungkin masih di jalan berjuang dengan lalu lintas kota Bandung, yuk, aku lanjutin ya bagian berita-berita seputar K-Entertainment. Kemana ya anaknya ya? Kemana? Apa ya beritanya? Tour kali ya? Tour. Ada Infinite guys yang akan menggelar tour meeting Infinite Relive yang akan dimulai di Incheon tanggal 29 dan 30 Agustus. Terus mereka bakal ke Macau, Taipei, dan juga Tokyo. Udah lama ya kayak Infinite ya? Kayak udah lama banget gak dengar kabar mereka. Oke, terus berikutnya ada SBS Graduation Summer 2026 yang sudah mengumumkan line up ketiganya. Ada Picholin, ini tuh Dino 17 ya. Terus ada BB, ada Yin, ada Sikars, ada Next, ada Baby Don't Cry, AXMP, salah, AXMXP, sama IDIT ya, yang jadi line up ketiga. SBS Graduation Summer 2026 akan digelar di tanggal 9 Agustus di Kintex Goyang.

Oke, okay, next ya, ada Beyond Wusok yang akan berpartisipasi dalam KM Chart Awards atau KMA tahun ini yang diadakan di tanggal 25 Juli nanti di Hwajong Tiger Dome, Korea University Seoul. Jadi Beyond Wusok ini meraih popularitasnya lewat drama Lovely Runner ya. Terus kemarin kan dia ada di Prince, aduh lupa judulnya, ntar ya ngintip dulu, yang Ayu apa ayo. Apa sih judulnya? Perfect Crown. Terus dia ada di 20 Century Girl juga ya. Nah, terus sekarang ini dia lagi syuting untuk series Netflix Solo Leveling dan mempersiapkan tour fan meeting di Asia.

Okay, terus berikutnya ada berita dari mana ya? Dari salah satu program Korea. Bentar. Okay. Bentar ya. Ah, susah. Lagi ngapain sih Grace lagi berkarya? Ada program music di The Show yang resmi mengumumkan jajaran MC barunya, yaitu ada Minjae dari Seekers sama Chae Lee dari Flare U. Nah, sebelumnya The Show itu sempat hiatus setelah menayangkan episode terakhirnya di bulan November 2025. Terus resmi kembali mengudara tanggal 2 Juni 2026. Nah, program ini tuh sebenarnya program legend juga sih guys ya, karena udah tayang dari 2011. Sebagai salah satu acara musik kabel terlama dan paling populer di Korea Selatan. Jadi nanti kita akan melihat jajaran MC terbarunya.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jangan bisa deposito oge, dijamin LPS. Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di ujung Deru, jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram dan TikTokna @banknCP official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Okay, yuk kita lanjut ke berita tentang movie dan juga drama. Ada drama terbaru, drama Jepang ya. Judulnya The Rules of Vacation yang akan tayang perdana di ABEMA tanggal 27 Juli. Terus baru tersedia secara global di Netflix itu tanggal 31 Juli. Nah, drama ini sebenarnya drama kolaborasi, guys, karena diperankan sama aktor Korea dan juga Jepang. Aktor Koreanya ada Choi Jong-hyuk yang sebelumnya pernah juga main di drama kolaborasi gitu antara Jepang sama Korea. Terus kalau aktor dari Jepangnya tuh ada Hashimoto Kana. Diproduksi oleh ABEMA, drama ini tuh nyeritain tentang seorang wanita yang lelah dengan kehidupan sibuknya. Sampai akhirnya dia jatuh cinta dengan pengelola villa di tepi pantai misterius gitu, kurang lebih ya. Okay, Choi Jong-hyuk sepertinya tadi aku bilang sebelumnya tuh pernah main di drama kolaborasi yang judulnya I Love You. I-nya air mata tapi. Itu ada di Netflix juga deh seingat aku. Iya, ada Netflix deh. Iya, ada Netflix. Coba dicari. Buat teman-teman yang mau nonton drama The Rules of Vacation 31 Juli ya di Netflix. Terus di tanggal 31 Juli juga tayang drama yang berjudul A Bona Fide Killer. Jadi ini tuh drama yang diperankan oleh Gong Hyo Jin sebagai seorang manajer perusahaan yang diem-diem tuh ternyata dia tuh penembak jitu legendaris, guys. Pembunuh bayaran sekaligus ya pokoknya dia jago banget menembak lah, yang suka memburu para penjahat ceritanya. Jadi satu sisi dia ibu rumah tangga, satu sisi dia penembak jitu gitu loh. Yang jadi lawan mainnya adalah Jung Jun-won yang berperan sebagai seorang jurnalis investigasi yang sangat mencintai istrinya, tapi dia gak sadar kalau ternyata istrinya tuh penembak jitu gitu. 31 Juli ya.

Okay, kita ke bulan Agustus ya. Bulan Agustus ada drama yang bakalan tayang, judulnya tuh Four Hands to Sonatas. Ini drama yang menceritakan tentang pianis profesional gitu loh guys. Tapi dari awal yang mereka bukan apa-apa, lagi belajar sampai akhirnya mereka tumbuh menjadi pianis profesional. Jadi nantinya kita akan dikasih lihat kisah tentang bagaimana para pemuda yang ketemu di sebuah sekolah menengah seni, terus ikut perjalanan mereka belajar piano. Udah gitu sampai nanti mereka saingan, saling dukung, pokoknya banyak macamnya lah ya. Nah, four hands sendiri ini tuh adalah istilah dalam permainan piano yang merujuk pada teknik di mana dua orang memainkan satu piano secara bersamaan. Mungkin kebayangnya kayak gini loh, kalau misalnya kalian pernah nonton drama Secret dari Jay Chou, itu kan pernah diperanin juga sama Dio. Oh ya, bukan pernah diperanin, di remake diperanin sama Dio. Cuman aku lupa yang Dio ada four hands-nya enggak ya? Yang aku ingat yang Jay Chou yang ada four hands-nya. Jay Chou main sama yang pemain perempuannya, main berdua di satu piano gitu. Kurang lebih segitu ya guys. Dramanya, drama Four Hands to Sonatas ini akan diberangkan oleh Lee Jun Yong sama Song Kang. Wow, menarik. Four Hands to Sonatas dijadwalkan untuk tayang di tanggal 29 Agustus. Jadi kita tunggu aja.

versi Kyungso enak juga ya. Jadi ini judulnya Superstar, yang merupakan soundtrack dari drama Hospital Playlist. Terus ada di Resident Playbook juga ya, kalau gak salah ya. Resident, ntar aku cari dulu ya. Seingat aku ada gak? Ada gak, ayo. Aduh, ntar ya. Seingat aku ada, tapi kayaknya enggak. Tapi harusnya ada, gak tau deh, lupa. Ini Someday Amatir Dokyam Itse Mini. Mana ya? Gak ada gitu. Forever, Erase. Erase kayaknya bukan yang ini kan? Atau Erase yang ini? Bukan ya Erase tuh? Coba ya, penasaran. Si anak penasaran ini.

Oh, bukan, Superstar dinyanyi di mana lagi ya? Seingat aku kayak ada dua drama gitu loh guys, tapi lupa. Satu Hospital Playlist, satu lagi apa ya? Bentar. Superstar, kenapa gak dicari aja Grace? Iya juga. OST, lo kok gak ada? Judulnya beda, Hospital Playlist doang. Ah, Grace perasaan doang. Atau pernah dinyanyiin sama yang lain ya? Ah, aku lupa. Ya sudahlah ya. Pokoknya lagunya enak dan liriknya bagus. Oke, okay, yuk kita bacain requestan aja. Dari AS135 request lagunya Tuki yang Bansan Kak. By the way, Bansan Kak ini ada versi Koreanya dinyanyiin sama Taeyeon. In case nanti di Next Asiatic kamu mau coba request, itu juga enak lagunya. Selamat saya buat Junsi, buat Grace, buat Mei Jung, Kak Robert and Family, Cisandra, Loren, Wisastra, Ichen, Kak Robert, Kak Robert, Kak Chiang, Toto, Jeheni, Anton, Mr. Blue Chip, Monoli, 76, Miliana, Sinta, Wandi, Melvi, Sylvia, Aditya, Rudianto, Hedianto, Bento, Hendro, makasih, God bless you. Next ya, dari AS294 request lagu Ive yang Jigsaw atau Rebel Heart. Salam salamnya buat Tuna Penyiar, member Ive dan juga Dive. Terima kasih. Terus dari AS413 mau request lagu K-Will, Beautiful. Soundtrack dari Do You Like Brahms. Beautiful. Do You Like Brahms? Brahms. Tadi ya aku cari dulu. Okay, Will Beautiful ada aman. Salam-salamnya. Hai hai. 77 nih. Betul. Aku dapat makanan kucing di minimarket harga 54.000 isi 2 diskon 50% jadi 27.000. Lumayan sekali. Bayar sebagian pakai poin jadi harga akhirnya 18.000. Wow. Sebenarnya pengen sosis kesukaanku dari 36.000 diskon jadi 11.000 doang. Tapi anak-anak udah lama enggak dikasih makanan enak nih. Baiknya gemes. Jadinya beli makanan kucing aja katanya. Terima kasih AS413. Oke, yuk kalau gitu kita dengerin lagu-lagu ya. Nanti Grace akan kembali lagi.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

Oke, okay, aku mau bagi berita terakhir ya tentang agensi. Ada Moon Ga-young yang sudah resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan Fantagio, agensi yang sama dengan Kim Sun-ho, Cha Eun-woo, sama Lee Sung-kyung. Terus ada Hazel yang meninggalkan P-Nation setelah kontraknya berakhir di tanggal 30 Juni. Kemudian ada juga yang berpisah dengan agensinya, itu UAIN, berpisah dengan UAA atau United Artists Agency ya. Jadi UAIN sendiri udah dari 2014 sebenarnya menandatangani kontrak eksklusif dengan UAA. Terus akhirnya sekarang berhenti. Kemudian dari Yoo Jun Yeol yang menandatangani kontrak dengan Galaxy Corporation. Ini agensinya G-Dragon. UAIN juga konon katanya, tapi masih dalam tahap obrolan, jadi masih belum tahu nih bakalan join atau enggak ya. Terus udah deh, sekian berita untuk hari ini ya. Ada satu requestan terakhir nih yang mau aku bacain dari IS403. Mau request lagunya Cha Eun-woo atau BTS. Salam-salamnya buat Grace dan Junsi, buat Cinggu-Cinggu juga katanya. Ku mau. Oke, aku langsung pamitan aja ya. Makasih hari ini udah nemenin Grace lewat requestan-requestannya. Sampai ketemu di hari Jumat nanti bareng-bareng sama Junsi. Terus mampir-mampir juga ke podcast Asiatic ya. Ada di mana yo? Di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Oke. Kalau gitu Grace pamit ya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan Sharing Care Group. Bahan Sharing Care Group minggu ini bertemakan berakar dalam istirahat ilahi. Firman Tuhan diambil berdasarkan Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tuhan tidak pernah merancang manusia pada saat diciptakan sebagai robot, tapi sebagai makhluk hidup yang memiliki tubuh yang berdaging dan berdarah. Robot saja yang dibuat dari unsur benda keras kalau terus dipakai tanpa henti dapat menjadi rusak. Apalagi manusia, pasti juga akan menjadi rusak, sakit, kalau tidak diatur ritme waktunya untuk segala aktivitas yang dikerjakan. Yang perlu diperhatikan, di dalam tubuh manusia ada organ-organ tubuh yang memang Tuhan sengaja buat, kemudian diletakkan dan diatur sedemikian rupa oleh Tuhan di dalam tubuh sebagai pendukung utama hidup dan aktivitas dari tubuh. Ada relasi yang tidak terpisahkan antara tubuh dan organ-organ tubuh. Selama organ-organ tubuh sehat dan baik fungsinya, pasti membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Hal yang perlu disadari bahwa salah satu faktor utama yang membuat tubuh sakit karena adanya gangguan di salah satu atau banyak organ dari tubuh. Dan gangguan itu ternyata kalau diperhatikan, salah satunya berkenaan dengan waktu istirahat yang tidak mencukupi. Tubuh diforsir terus-menerus tanpa henti untuk diistirahatkan. Kalau hal ini sengaja tidak diindahkan dan dilakukan, maka pasti akan mendatangkan ketidakseimbangan yang membawa permasalahan pada kesehatan dari tubuh manusia itu sendiri, yang dapat membuat tubuh menjadi rusak atau sakit. Coba sekarang bagikan mengapa banyak orang justru menjadi workaholic atau gila kerja. Yang pasti pada saat merancang dan menciptakan semua ciptaan termasuk manusia, Tuhan memberikan hari ketujuh. Apa itu hari ketujuh? Hari ketujuh adalah hari untuk pemberhentian, untuk semua makhluk hidup dapat beristirahat. Jelas ini adalah penetapan dari Tuhan. Bagi Tuhan, waktu berhenti adalah waktu yang terbaik yang memang sudah dirancang oleh Tuhan sendiri untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia, mendapatkan pemulihan secara natural. Polanya sama yang Tuhan sendiri sudah berikan dan contohkan. Dikatakan demikian, setelah 6 hari Tuhan bekerja menciptakan dunia dengan segala isinya, Tuhan berhenti pada hari ketujuh. Kejadian 2 ayat yang kedua. Kalau Tuhan saja berhenti, seharusnya manusia yang adalah ciptaan dapat mencontoh sang pencipta untuk juga berhenti. Sebetulnya hari ketujuh adalah sabat, yaitu waktu berhenti setelah pekerjaan selesai sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan sendiri. Konsep pemberhentian atau berhenti menjadi inti pengajaran yang penulis Ibrani berikan. Tentunya pengajaran ini jelas berasal dari inspirasi yang Tuhan sendiri berikan lewat Roh Kudus. Penekanan pada konsep pemberhentian atau berhenti ini menjadi istilah yang diulang-ulang di 13 ayat yang ada di pasal keempat. Pengulangan ini dikatakan ada sebanyak 10 kali. Ini artinya untuk menunjukkan bahwa kebenaran tentang pemberhentian atau berhenti itu sangatlah penting dan serius. Tidak boleh diabaikan apalagi kalau sampai tidak ditaati oleh semua ciptaan khususnya orang percaya. Sabat perlu disambut dan dijalankan dengan kesungguhan dan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Ada beberapa kebenaran tentang konsep pemberhentian atau berhenti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, pemberhentian adalah hak istimewa dari Tuhan. Pemberhentian adalah hak istimewa dari Tuhan. Yang pasti hak istimewa ini tidak main-main. Karena

hak itu kepada siapapun yang bekerja. Tidak boleh mengeksploitasi secara sewenang-wenang dan kejam. Jelas, ini salah dan berdosa. Yang lebih menarik dan menyentuh hati, ternyata penulis Ibrani pada saat berbicara tentang pemberhentian atau berhenti, tidak hanya menyangkut waktu saja, hari ketujuh atau sabat, tetapi juga tempat untuk beristirahat. Penulis Ibrani mengatakan demikian ayat yang ketiga bagian A. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Tuhan katakan. Pertanyaannya adalah tempat perhentian yang Tuhan katakan itu ada di mana? Dan siapa yang berhak masuk ke tempat perhentian itu? Kalau bicara tempat yang Tuhan katakan, jelas kalau dilihat latar belakangnya, berkenaan dengan tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada orang-orang Israel. Namun pada realitanya banyak orang-orang Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan untuk mendapatkan warisan di sana, karena Tuhan murka kepada orang-orang Israel. Hal ini dapat terjadi karena banyak orang-orang Israel memberontak atau tidak percaya kepada Tuhan. Dalam konteks jauh, tempat pemberhentian yang Tuhan sediakan juga berkenaan dengan rumah Bapa yang di sorga. Tempat ini adalah tempat yang kekal. Kalau tempat di Kanaan ada di dalam dunia dan bersifat sementara untuk tinggal menetap, suatu saat akan hancur, musnah dan ditinggalkan, akan beralih pindah ke tempat kekal yang Tuhan sediakan. Bagi orang yang percaya pada Kristus, maka tempat kekalnya adalah rumah Bapa, yaitu sorga. Kalau yang tidak percaya, disediakan tempat yang lain, di dalam gua-gua gelap, yaitu neraka. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 4. Hak istimewa ini membawa konsekuensi pada pemberhentian yang berbeda. Sorga atau neraka? Prinsipnya adalah percaya atau tidak percaya pada Kristus. Yang kedua, pemberhentian adalah bukti sudah berakhirnya waktu. Yang pasti waktu itu cepat atau lambat akan berakhir. Baik waktu yang berkenaan dengan detik, menit, pagi, siang, malam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Tetapi juga bisa berkenaan dengan kesempatan hidup bagi setiap manusia di dalam dunia ini, yaitu 70 tahun, paling kuat 80 tahun, kebanggaannya, kesukaran, dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Jadi konsep waktu cakupannya sangat beragam. Tetapi biarpun beragam, tetap waktu itu pasti akan berakhir dan berganti. Kalau berakhir, masih dapat disambung lagi. Ya sangat bersyukur. Tetapi kalau tidak bisa disambung lagi alias mati, ya sudah memang benar-benar berakhir di dalam dunia ini. Dalam konteks hari ketujuh atau sabat, maka berhenti di sini dalam pengertian yang seperti penulis Ibrani katakan di ayat yang keempat. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Jadi berhenti di hari ketujuh yaitu sabat, yang di dalam hitungan hari ketujuh jatuh pada hari Minggu. Yang luar biasa, hari ketujuh yang jatuh pada hari Minggu ini ternyata menjadi hari pertama dari peristiwa kebangkitan Kristus. Jadi kalau kebenaran dari relasi ini sungguh dipahami, maka keindahan hidup sebagai orang percaya dapat tercapai, yaitu hari ketujuh yang adalah sabat untuk berhenti dari segala kesibukan kerja, menjadi hari pertama juga untuk datang kepada Tuhan, meminta pemulihan, kekuatan, dan pengharapan untuk memasuki hari-hari berikutnya selama satu minggu. Jadi hari sabat adalah momentum untuk seluruh orang percaya beribadah dan melayani Tuhan, untuk persiapan diri menyongsong hari-hari selanjutnya yang baru. Yang ketiga, pemberhentian adalah perayaan yang penuh sukacita. Dalam pengertian bagaimana? Dalam pengertian pada saat pemberhentian atau berhenti itu dilakukan, karena berkenaan dengan konsep jeda atau pause, yaitu mendapat waktu sejenak untuk berhenti. Yang sangat luar biasa, ternyata jeda ini tidak hanya berhubungan dengan istirahat yang diberikan semata, tetapi juga untuk merayakan, bersukacita, sudah dapat mengerjakan semua pekerjaan selama 6 hari yang sudah dilaluinya, serta juga sebagai sarana evaluasi diri yang melakukan hal-hal yang lebih baik, benar, dan berkenan untuk hari-hari yang ada di depan. Kalau siklus kehidupan yang demikian ini dijalani dan dilakukan dengan setia, penuh kasih dan tanggung jawab, maka berkat kemurahan yang datang dari Tuhan itu akan selalu mengalir dari tahta Tuhan di sorga. Kebahagiaan, pengharapan, pemulihan, dan keselamatan pasti akan didapatkan, karena ada hati yang sungguh menghormati dan menjunjung

junjung tinggi sabat yang Tuhan sudah berikan. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Coba sharingkan kendala-kendala apa saja yang menghambat orang-orang percaya tidak lagi menyambut sabat dengan penuh sukacita, hanya sekedar kewajiban semata. Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Komitmen apa saja yang akan dilakukan oleh Anda untuk selalu memelihara dan menjaga tradisi sabat yang baik yang berasal dari Tuhan ini? Bagaimana caranya untuk menularkan tradisi yang baik tentang sabat kepada keturunan Anda? Akhirilah kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kira Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
1: Hampir sebagian besar serat pada pir terdapat pada kulitnya. Kulit pir juga mengandung flavonoid yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Kandungan serat dalam cermai mampu menyehatkan organ pencernaan sehingga bisa terbebas dari masalah sembelit. Mengkonsumsi cermai juga dapat menjaga syaraf dan otot dalam keadaan stabil, karena kandungan potasium dalam buah cermai sangat baik untuk kesehatan syaraf dan otot-otot.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Leci memiliki sifat astringen yang dapat membersihkan pencernaan dari racun-racun dan bakteri penyebab sakit perut. Leci juga merupakan sumber fosfor dan magnesium yang membantu untuk mempertahankan kekuatan tulang.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Manfaat apel. Peneliti dari University of Oxford di Inggris menemukan bahwa makan satu apel setiap hari dapat mencegah serangan jantung dan kematian akibat stroke setiap tahun. Penelitian dari Universitas Florida juga menemukan wanita yang mengkonsumsi minimal 75 gram apel setiap harinya selama 6 bulan berturut-turut memiliki tingkat kolesterol jahat yang lebih rendah dan tingkat kolesterol baik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi apel secara rutin.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Delima yang kaya akan vitamin C dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Polifenol dalam delima juga terbukti mengurangi proses biokimia yang terkait dengan alergi. Ekstrak delima dapat mencegah kerusakan ginjal dan melindungi ginjal dari racun yang berbahaya. Selain itu, delima juga melindungi hati dan membantu untuk meregenerasi hati yang mengalami kerusakan.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Keronian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara ini, kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Bung Jeroni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini ya Tuhan. Kami kembali boleh memasuki hari yang baru, udara yang segar, cuaca yang cerah yang Engkau berikan kepada setiap diri kami. Bersyukur untuk istirahat malam kami yang boleh kami lalui ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami dan kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh mengingatnya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan yang boleh terus memberkati mereka, melindungi dan terus menyertai di sepanjang kehidupan mereka. Kata yang hamba-Mu terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan Tuhan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 hingga ayat ke-10. Kita akan membaca dua ayat ini saja di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Sampai demikian membacakan firman Tuhan pada hari ini, berbagai mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ada dua kata Yunani yang diartikan sebagai sesuatu yang baik, yakni kata agathos dan kalos. Kata agathos diartikan sebagai sesuatu yang baik berkenaan dengan kualitas atau mutunya. Sedangkan kata kalos diartikan sebagai sesuatu yang bukan hanya baik, tetapi juga indah, menarik hati, dan mempunyai daya tarik. Uniknya, kedua kata tersebut dipakai secara bersamaan oleh Rasul Paulus di dalam nas yang tengah kita pelajari hari ini. Tujuannya agar jemaat Tuhan memiliki pengertian yang utuh dan benar perihal berbuat baik. Hakikat berbuat baik bukan semata pada perbuatan baik, tetapi baik hati, tulus bukan bulus. Produk yang baik dari segala kualitas tetapi tidak memiliki keindahan atau daya tarik tidak banyak diminati konsumen. Perbuatan baik yang dilakukan secara utuh dan benar memiliki dampak yang sangat positif, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyaknya orang tidak tertarik dengan kekristenan pada dasarnya bukan karena pengajaran atau doktrin Kristiani, tetapi sikap hidup orang Kristen yang tidak baik dan menjadi batu sandungan. Nah, mengapa kita harus berbuat baik? Ada 3 P yang menjadi alasannya. P yang pertama yaitu perintah Allah. Perhatikan ungkapan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik di dalam ayat 9a. Bukan semata perintah dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Galatia. Ini adalah perintah Tuhan yang ditunjukkan kepada semua orang percaya. Ada dua aspek yang terkandung di dalam perintah ini. Yang pertama, perintah ini bersifat imperatif, bukan alternatif. Bukan semata usulan, tetapi keharusan atau kewajiban. Dalam Alkitab terjemahan Indonesia, perintah itu dipertegas dengan partikel yang memberi penekanan kepada kata yang mengikutinya. Kedua, perintah Allah untuk berbuat baik bersifat seterusnya, bukan sesekali. Penggunaan kata jemu-jemu sangat mendukung gagasan perihal perintah yang ada. Ada 2 jenis kalimat suruh atau perintah. Pertama, perintah untuk melakukan tindakan satu kali saja, seperti tutuplah pintu itu. Kedua, perintah atau kalimat suruh untuk melakukan tindakan berkali-kali, seperti tutuplah selalu pintu itu. Perintah yang pertama cukup melakukan hanya satu kali, tetapi yang kedua itu harus dilakukan secara terus-menerus. Perintah yang dipakai Paulus di dalam ayat 9 ini adalah kalimat suruh jenis kedua, artinya terus-meneruslah berbuat baik. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, berbuat baik bukan masalah suka atau tidak, melainkan ketaatan akan perintah Allah. Kalau Anda berbuat baik kepada orang yang berlaku baik terhadap Anda, itu hal biasa, karena orang dunia pun melakukan hal yang sama. Mudah bagi kita untuk berbuat baik terhadap sesuatu yang kita sepakati, apalagi bila itu mendatangkan keuntungan. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik bukan kepada orang-orang tertentu, melainkan kepada siapa saja dan dalam situasi dan kondisi apapun. Perbuatan baik umat Kristen ini bukan faktor perasaan, melainkan ketaatan. Bukan faktor dari luar, melainkan faktor dari dalam dirinya. Kasih Allah yang ada dalam hati kita dan damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran akan memampukan kita untuk senantiasa berbuat baik. Dengan suara ini kasih Tuhan, P yang kedua yang menjadi alasan kita harus berbuat baik, yaitu penuaian. Di dalam teks berkata kita akan menuai di dalam ayat 9b. Prinsip tabur tuai ditekankan di sini dengan mencantumkan 3 aspek yang terkait di dalamnya.
Aspek pertama, apabila sudah datang waktunya di dalam ayat 9b, hal ini menunjuk pada waktunya Tuhan yang berdaulat serta waktu penuaian yang ditentukan oleh apa yang ditaburkan. Misalnya Anda menabur jagung, dan waktu 3 bulanan Anda pasti akan menuai jagung. Kalau Anda menabur benih durian, Anda akan menuai dalam waktu yang cukup lama. Tetapi hasil tuaiannya tentulah sangat menakjubkan. Aspek kedua dipertegas dengan ungkapan jika kita tidak menjadi lemah di dalam ayat 9b ini. Ini merupakan kalimat tambahan untuk memberi penjelasan. Frasa ini dapat diartikan tidak menjadi kendor, atau tidak menjadi kehabisan tenaga. Ibarat petani, kita yang telah menabur benih tidak boleh menjadi kendor atau kehabisan tenaga untuk mengupayakan secara terus-menerus pertumbuhan benih yang telah ditaburnya hingga waktu menuai tiba. Aspek ketiga ditegaskan dengan ungkapan terutama kepada kawan-kawan kita seiman di dalam ayat 10. Secara harfiah, ungkapan ini menunjuk pada sesuatu yang adalah kepunyaan seseorang atau termasuk dalam keluarga seseorang. Kita adalah satu keluarga bersama dengan saudara-saudara seiman di mana saja berada. Wajarlah bila kita peduli dan berbuat baik terhadap keluarga sendiri. Hal yang tidak pantas adalah apabila kita berbuat baik kepada orang lain, bukan keluarga, tetapi keluarga sendiri diabaikan. Keluarga besar adalah rumpun keluarga dari ayah dan ibu. Kita sepatutnya menyatakan kebaikan antar sesama saudara. Di gereja lokal tempat kita berjemaah, itu adalah keluarga sendiri. Kita sepatutnya menyisihkan dana untuk pelayanan diakoninya sehingga dapat meringankan kesusahan yang dialami jemaat lainnya. Selesai mengkhotbahkan nats ini, seorang pendeta yang saya kenal mengembalikan Singapura mendorong jemaat untuk mengumpulkan dana yang akan diberikan kepada jemaat Tuhan di daerah tertentu karena tengah dilanda kemiskinan. Di lingkungan di mana kita tinggal menetap, kita adalah satu rukun warga. Kita sepatutnya berbuat baik. Bila ada kerja bakti atau aksi sosial, kita seharusnya merespon dan turut ambil bagian di dalamnya. Dengan suara indah yang dikasih Tuhan, apa yang ketiga yang menjadi alasan mengapa kita harus berbuat baik, yaitu yang ketiga itu peluang. Kewajiban untuk berbuat baik dalam hal ini dilatarbelakangi suatu keadaan yang sedang terjadi. Pada saat itu situasi buruk sedang terjadi, serta kelaparan pada dasawarsa kelima dan keenam, khususnya di Palestina. Proyek-proyek bantuan pemerintah dikerahkan untuk mengatasi kesukaran yang terjadi. Para pemimpin umat mengadakan kolekte untuk ikut memberi bantuan dalam mengatasi kesukaran yang melanda banyak warga. Jadi amal baik atau pengumpulan uang pada saat itu ditunjukkan bagi orang-orang Kristen yang menderita di Yerusalem. Menyadari akan hal itu, Rasul Paulus menganjurkan segenap jemaat untuk menabur, bahkan menegaskan bahwa inilah kesempatan atau peluang untuk berbuat baik. Cermati apa yang diungkapkannya selama masih ada kesempatan di dalam ayat 10b ini. Hal itu sebagai penegasan agar umat Allah menjadikannya sebagai suatu kesempatan atau peluang untuk meringankan beban penderitaan saudara seiman lainnya yang membutuhkan pertolongan. Kehidupan adalah peluang atau kesempatan yang harus kita pergunakan untuk berbuat baik. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Pertanyaannya, nama baik atau nama jahat yang ditinggalkan oleh manusia ketika ia wafat? Anekdot ini semoga memberi inspirasi bagi Anda sekalian. Hewan babi dan kambing berkesempatan untuk berbuat baik melalui kematiannya, karena dagingnya dapat dinikmati manusia. Ironisnya, walaupun sudah memberikan tubuhnya untuk dinikmati oleh manusia, nama babi atau kambing acapkali dikaitkan dengan hal negatif. Ungkapan seperti dasa babi, kambing hitam, atau yang lainnya memberi gagasan perihal citra buruk atau konotasi negatif dari nama-nama hewan di atas. Namun lain halnya dengan hewan sapi. Kenapa demikian?
sampai rupanya memberikan seluruh hidup dan matinya untuk kebaikan manusia. Selagi hidup ia dipakai untuk membajak sawah. Susunya juga dinikmati menjadi minuman yang menyehatkan. Ketika disembelih dan mati, dagingnya dinikmati menjadi makanan lezat manusia. Tidaklah mengherankan bila nama sapi jarang diidentikan dengan hal yang negatif. Dengan suara yang dikasih Tuhan, hendaklah kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Selama kita masih ada di dunia ini, selama Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada setiap diri kita, hendaklah kita berbuat baik terhadap sesama kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan kembali kekuatan kepada setiap diri kita, mengingatkan kita untuk berbuat baik terhadap sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali setiap diri kami, Tuhan, khususnya di dalam hal berbuat baik pada setiap orang. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan hari ini boleh sungguh memberikan peringatan kepada setiap diri kami untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik kepada setiap orang. Kira Tuhan yang selalu mengingatkan setiap diri kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh terus melindungi, memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokluanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokluanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan dalam kesehatan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan kakinya. Biar Tuhan yang mulai terus campur tangan di dalam proses kesembuhan ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan, Tuhan yang mulai terus memberkati keluarga Ibu Meliana ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan. Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan. Tuhan juga yang boleh melancarkan segala pengobatan yang dilakukan. Tuhan yang memberkati. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan, studi, ekonomi, dan pekerjaan, studi, dan ekonomi ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Kiyokwa, untuk ekonomi keluarga ini. Kiranya Tuhan yang terus memimpin keluarga ini di dalam perekonomiannya boleh dilancarkan. Berdoa juga untuk anak William dan anak Michelle, untuk pasangan hidupnya, biarlah Tuhan juga yang sertai. Tuhan yang boleh terus memberikan yang terbaik untuk kedua anak ini di dalam masa depannya. Berdoa untuk siaran di dalam pekerjaan yang dilakukan, kira Tuhan juga yang boleh terus memimpin siaran di dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja. Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang baik untuk siaran di dalam studinya. Kami juga mau menyerahkan Tuhan yang boleh campur tangan di dalam studi yang boleh dilakukan oleh Sharon. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan juga yang boleh terus menyediakan yang terbaik. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Susan, Maui, Angelina, dan Abed di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan juga yang boleh menyertai untuk mereka boleh bekerja dengan sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga boleh menyediakan pekerjaan yang terbaik untuknya. Berdoa untuk pasangan hidup yang mereka cari, kami tetap memberikan, sekiranya Tuhan yang tetap memberikan yang terbaik untuk Susan, Maureen, Kay, Angelina, Abed, dan Alex. Kami juga mau berdoa Tuhan, bersyukur untuk hari ini yang berulang tahun, untuk Bapak Dani di Buah Batu, Bapak Beni di Cimahi, Bapak Saiful Anam di Kiara Condong, Ibu Juleha di Kiara Condong, Ibu Yemeho di Rancaikek, dan Saudara Onif Bilidados di Kubang. Kiranya Tuhan yang terus memberkati di setiap usaha, pekerjaan, keluarga. Tuhan juga yang terus memberikan sukacita kepada mereka di dalam hari ulang tahunnya ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

0811-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi program pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi panjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.